0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale belakate lokawo kuzwa ha

0: moto moko achalite una cola ki sayo denge o sari
1: telema
0: twende dalela ka mwana mbale dalaka te luka

0: moto moko achalite bona kula kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obale dalagate lokau

0: moto moko atalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kozwa.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalaka te luka okuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalaka te luka.